يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله حفظني وحفظكم الله semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua dan semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjaga kita semua dari fitnah. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan bersama pelajaran atau dars yang sudah kita mulai, yaitu pembacaan kepada kitab Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis oleh sang muallif Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan juga kita sertai pembacaan kitab tersebut dengan syarah dari Fadilatu Syekh Al-Mufti Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita alhamdulillah sudah sampai kepada pembacaan Al-Qa'idatul Ula, kaidah pertama yang dibawakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah, yaitu bahwasannya dahulu orang-orang musyrikun mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka kaum musyrikun tersebut meyakini bahwasannya Allah azza wa jalla adalah sang khalik, sang mudabbir. Allah lah yang menciptakan mereka. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Dan hanya Allah yang dapat mengatur seluruh alam semesta ini. Ini keyakinan mereka kaum musyrikin. Namun bersama dengan itu Rasulullah SAW tetap memerangi mereka, dan hal itu tidak cukup untuk membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Sehingga Rasulullah SAW tetap memerangi mereka dan menghalalkan darah mereka serta membolehkan harta mereka untuk dirampas. Ini kaidah pertama yang sudah juga kita bersama baca sedikit dari perkataan asy-syarih, pensyarah Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian ma'asyara al-ikhwan ahibbati fillah, ikhwani fillah wa akhwati fillah, beliau Syekh Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah melanjutkan, falaysa at-tauhidu huwa al-iqraru bitauhidir rububiyyati kama yaqulu dhalika ulama'ul kalam wan nadhar fi aqaidihim fa innahum yuqirruna bi anna at-tauhida huwa al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliqur razik al-muhyi al-mumit فيقولون واحد في ذاته لا قسيم له واحد في صفاته لا شبيه له
wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Maka kata Syekh, bukanlah tauhid itu hanya sekedar meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jalla dapat menciptakan, Allah Azza wa Jalla dapat mengatur alam semesta. Tidak cukup dengan keyakinan yang demikian saja. Sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh ulama'ul kalam, ulama ahli al-kalam wan nazar, dan para cendekiawan mereka, orang-orang yang mereka mengedepankan akal daripada Al-Quran was-sunnah. Bahwasannya mereka, orang-orang ahlul kalam, ulama'ul kalam, mereka meyakini bahwasannya tauhid itu hanya sekedar meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jalla adalah Sang Khaliq Ar-Razik, Allah yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sebagaimana yang tersebar dalam ucapan mereka bahwasannya wahidun fi dzatihi, Allah itu satu dalam zatnya, la qasima lahu, tidak terbagi. Dan Allah wahidun fi sifatihi, Allah adalah Maha Esa dalam sifat-sifatnya, la syabiha lahu, tidak ada sekutu yang mirip dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengatakan Allah wahidun, satu, esa, tunggal pada perbuatan-perbuatannya, la syarika lahu, tidak ada yang serupa, tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam ucapan mereka ini, mereka hanya meyakini bahwasannya Allah dengan tauhid rububiyah saja, tanpa mereka menyebutkan bahwasannya Allah yang berhak untuk disembah semata. Mereka hanya meyakini tentang tauhid rububiyah saja. Wahada huwa, qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan habibullah, wahada huwa tauhidur rububiyah, irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam tajiduhum la yakhrujun an tauhidir rububiyah. Perkataan di atas, perkataan mereka ini adalah tentang tauhid rububiyah saja. Kata beliau Syekh, coba kalian kembali, coba kalian baca dari kitab-kitab para ulama'ul kalam, sungguh engkau akan mendapatkan bahwasannya mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Pembahasan dalam kitab-kitab mereka, mereka hanya menyebutkan tentang tauhid rububiyah saja. Mereka hanya meyakini bahwasannya Allah Sang Khalik, Sang Mudabbir, Sang Muhyi Al-Mumit, tanpa menyebutkan bahwasannya Allah yang berhak untuk disembah semata, hanya Allah yang berhak untuk dimintai doa, dan seterusnya. Wa hadza laisa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusula wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa' sahibahu. Dan ini bukanlah tauhid yang Allah Azza wa Jalla mengutus dengannya para rasul. Kata Syekh, ini bukan tauhid yang dengannya para rasul Allah utus ke muka bumi ini, dari zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, mereka semua tidaklah Allah utus kecuali membawa misi tauhid al-uluhiyah, an'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tidaklah setiap nabi kecuali mengatakan kepada kaumnya, an'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaknya kalian beribadah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh kalian tidak memiliki ilah, Tuhan selain dia, selain Allah Azza wa Jalla. Setiap para nabi membawa misi dan visi yang sama. Maka kata Syekh, dan hanya sekedar meyakini dengan tauhid rububiyah ini saja tidaklah memberikan manfaat kepada pengucapnya. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikun wa sanadidul kafarah. Dikarenakan tauhid yang demikian ini, hanya meyakini tentang tauhid rububiyah saja untuk Allah Azza wa Jalla, ini juga sama diyakini oleh kaum musyrikun dan para pasukan al-kafarah, pasukan kaum kafirun, orang-orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yukhrijhum minal kufri walam yudkhilhum fil islam. Yang mana hal itu tidaklah mengeluarkan mereka dari kekufuran,
tidak pula memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Fahada ghalatun azim, maka sungguh ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Kenapa? Karena mereka hanya meyakini tentang tauhid rububiyah bagi Allah saja. Faman i'taqada hadha al-i'tiqad ma zada ala i'tiqadi Abi Jahlin wa Abi Lahab. Barang siapa yang hanya sekedar meyakini dengan keyakinan ini saja, yaitu tauhid rububiyah saja, maka dialah tidak lebih, keyakinan dia itu tidak melebihi seperti keyakinan Abu Jahal wa Abi Lahab. I'tiqad, keyakinan dia tidaklah melebihi dengan keyakinan Abu Jahal wa Abu Lahab. Dua tokoh kaum musyrikun. Dua tokoh ini adalah dua tokoh yang paling getol memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Laknatullahi alaihimah. Semoga Allah azza wajalla melaknat mereka berdua, dan sungguh Allah telah melaknat mereka berdua. Falladhi alaihi al-ana ba'dul musakkifin huwa tauhidur rububiyyati faqat. Maka yang ada padanya sekarang ini, sebagian orang-orang yang mengaku cendekiawan, orang-orang yang pintar, mereka hanya sekedar meyakini tentang tauhid rububiyah saja. Wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah wa hadha ghalatun azimun fi musamma tauhid. Dan mereka tidak mencoba untuk melihat kepada tauhid al-uluhiyah. Melihat saja tidak, apalagi mereka meyakini tentang tauhid al-uluhiyah. Maka kata Syekh, sungguh inilah kesalahan yang fatal. Fi musamma tauhid, tentang penamaan at-tauhid. Nah, sehingga pada perkataan beliau, khulasah kesimpulan di atas, bahwasannya mereka para ahlul kalam, orang-orang yang mengedepankan akal mereka daripada Al-Quran wa Sunnah, mereka hanya meyakini tentang tauhid rububiyah saja. Mereka tidak meyakini, tidak pula mereka menuliskan dalam kitab-kitab mereka bahwasannya Allah adalah yang berhak disembah semata. Dialah yang Maha Esa untuk disembah. Tidak ada. Sehingga ini bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan apa yang ditulis oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kala Syekh, wa amma syirku fayakuluna huwa an ta'takida anna ahadan yakhluku ma'allah aw yarzuku ma'allah. Adapun kesyirikan menurut mereka, adapun kesyirikan menurut mereka para ahlu al-kalam, yaitu engkau meyakini bahwasanya di sana ada pihak lain yang dapat mencipta bersama Allah dan memberikan rezeki bersama dengan Allah azza wa jalla. Sehingga mereka tauhid dan definisi tauhid dan definisi syirik menurut mereka adalah sama. Ketika engkau berbuat syirik adalah maksudnya engkau ketika meyakini bahwasanya di sana ada pihak lain yang dapat mencipta selain Allah dan dapat memberikan rezeki bersama dengan Allah azza wa jalla. Nah, naqulu hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab ma qalu inna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah bal hum muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur razik al muhyi al mumit. Maka kata Syekh, kami katakan kepada mereka, inilah apa yang sama dikatakan oleh Abu Jahlu Abu Lahab. Maqalu, mereka tidak mengatakan sesungguhnya di sana ada pihak lain yang dapat mencipta bersama dengan Allah, atau ada yang dapat memberikan rezeki bersama dengan Allah. Bal hum muqirrun, bahkan mereka meyakini bahwasannya Allah lah semata yang dapat menciptakan dan dapat memberikan rezeki. Al muhyi al mumit, hanya Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan makhluknya. Naam, ikhwani fiddin, afidhani wa habidhakumullah, wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Maka pada kaidah pertama ini sudah kita ketahui bahwasannya tidaklah cukup
seorang meyakini tentang tauhid rububiyah saja kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup seorang hanya meyakini bahwasanya Allah adalah sang khalik, dialah yang mencipta, dialah yang memberikan rezeki, dialah yang dapat memberikan anak, dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Tidak cukup,

rahimahullahu taala mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Berkata al-muallif rahimahullah, kaidah yang kedua, mereka mengatakan, mereka mengklaim, yaitu orang-orang musyrikun, ma da'awnahum, tidaklah kami ini berdoa kepada mereka. Maksud hum di sini adalah nanti akan kita ketahui bersama. Wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami ini menghadapkan diri-diri kita kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan mencari asy-syafa'ah, mencari syafaat. Fadalil qurbati qauluhu ta'ala, dan dalil al-qurbah bahwasanya mereka hanya, menurut klaim mereka hanya ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla adalah firman Allah Azza wa Jalla, walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil, menjadikan min dunihi, selain Allah Azza wa Jalla, awliya, para wali-wali, penolong-penolong, orang-orang yang mereka klaim dapat memberikan syafaat kepada mereka, yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, sehingga mereka meyakini bahwasannya di sana ada pihak-pihak lain yang dapat memberikan syafaat kepada mereka dan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, awliya, para wali-wali, penolong-penolong. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kita beribadah kepada mereka illa, kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sesungguhnya Allah yang akan mengadili di antara mereka pada hal-hal yang terjadi perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat dusta kafar dan orang-orang yang berbuat kekufuran. Berkata Syaikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, atau sebelumnya perkataan al-muallif rahimahullah, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan dalil tentang syafa'ah, bahwasanya mereka memohon, meminta syafa'at kepada para wali tersebut, dan mereka mengatakan wa ya'budun, dan Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, dan mereka telah beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, ma la yadurruhum, yang mana ibadah yang mereka lakukan itu atau para wali tersebut tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka, tidak pula dapat memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka mengatakan haula, mereka ini orang-orang yang kami sembah, kata mereka, syufa'auna indallah, adalah orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada dua klaim yang mereka katakan. Mereka mengambil selain Allah Azza wa Jalla, menjadikan selain Allah Azza wa Jalla para wali-wali, yang mana klaim mereka, anggapan mereka, mereka ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan dapat memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla.
yang mana pada dua ayat ini yang

sudah kita baca bersama, ada bantahan kepada mereka semua. Kemudian berkata Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, al-qa'idatu tsaniyah annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi finnar lam yusyriku fir rububiyyah wa innama asyraku fil uluhiyyah. Kaidah yang pertama, yang kedua, bahwasannya orang-orang musyrikin dahulu yang Allah sebut mereka dengan kata musyrikin, wa hakama 'alaihim bil khuludi finnar, dan Allah telah menghukumi mereka bahwasanya mereka kekal dalam neraka, lam yusyriku fir rububiyah, mereka tidaklah terjatuh dalam kesyirikan dengan bentuk kesyirikan rububiyah, wa innama asyraku fil uluhiyah, hanyalah mereka terjatuh ke dalam kesyirikan al uluhiyah. Sehingga kaidah yang kedua ini penegasan dari muallif. Kaidah pertama tadi bahwasanya sekedar meyakini tauhid rububiyah saja tidak cukup untuk membuat seorang masuk dalam agama Islam, kemudian ditegasi oleh al-muallif rahimahullah pada kaidah yang kedua bahwasannya dahulu mereka orang-orang musyrikun, mereka dicela oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah menghukumi mereka sebagai musyrikin dan Allah hukumi mereka kekal dalam neraka bukan ketika mereka terjatuh dalam kesyirikan rububiyah, bukan ketika mereka meyakini bahwasannya Allah dapat memberikan rezeki, Allah dapat memberikan kesehatan, Allah dapat memberikan anak kepada kita, bukan. Namun mereka terjatuh ke dalam kesyirikan al-uluhiyah, yaitu mereka menyembah, berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fahum la yakuluna inna alihatahum takhluku wa tarzuku ma'allah wa annahum yanfa'un au yadurrun au yudabbiruna ma'allah wa innamal takhaduhum syufa'a. Mereka tidak mengatakan bahwasannya alihah mereka, tuhan-tuhan mereka, takhluk wa tarzuk ma'allah, dapat menciptakan dan dapat memberikan rezeki bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah mereka mengatakan bahwasannya para tuhan-tuhan mereka itu dapat memberikan manfaat atau memberikan mudarat atau dapat mengatur alam semesta bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama sekali. Mereka tidak memiliki keyakinan ini bahwasannya Allah dapat, di sana ada pihak lain yang dapat memberikan rezeki, menghidupkan, mengatur alam semesta selain Allah. Mereka tidak meyakini ini semua. Wa innamat takhaduhum syufa'a. Namun mereka mengklaim dan mengira bahwasannya dan menjadikan mereka ini adalah syufa'a, orang-orang yang mereka klaim dapat memberikan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla untuk mereka. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum fahum muqirruhum mu'tarifuna bihadha innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Mereka meyakini, mereka mengetahui dengan keyakinan yang benar bahwasannya mereka ini para aulia, para wali-wali yang mereka anggap dapat memberikan syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin bahwasannya mereka ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wa innamat takhaduhum syufa'a. Namun mereka hanya menjadikan mereka ini sebagai perantara, syufa'a. Sebagai syufa'a, sebagai perantara. Yakni wusata, yaitu sebagai perantara, wasilah. Indallahi fi qada'i hawaijihim yadhbahuna lahum wa yanduruna lahum la li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yanfa'un aw yadurrun fi i'tiqadihim wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah wa yashfa'una indallah hadhihi aqidatul musyrikin. Sehingga mereka menjadikan selain Allah ini wusata,
perantara-perantara. Indallah, di sisi Allah Azza wa Jalla, fi qada'i hawa'ijihim, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dalam memenuhi keinginan-keinginan mereka. Mereka mengklaim bahwasannya ketika kita berdoa kepada wali fulan ini tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa mengabulkan doa kita, tidak bisa memberikan apa yang kita minta. Namun mereka ini, para wali-wali ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah orang-orang yang dapat menjadikan perantara sehingga kita berdoa kepada wali fulan agar wali fulan ini menyampaikan apa yang kita katakan kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan mereka. Sekali lagi, mereka tidak meyakini bahwasannya wali-wali ini dapat memberikan rezeki, dapat mengabulkan permintaan mereka, tidak. Namun mereka meyakini bahwasannya wali-wali ini dapat menjadi perantara yang akan menyampaikan permintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apa? Yadzbahuna lahum, sehingga mereka menyembelih hewan untuk para wali ini. Wayanduru, dan mereka bernazar, ibadah nazar yang mulia kepada wali-wali ini. La li'annahum yakhluqun aw yarzuqun, bukan karena mereka anggap para wali ini dapat memberikan, dapat menciptakan dan dapat memberikan rezeki, aw yanfa'un aw yadurrun, atau mereka dapat memberikan manfaat atau menimbulkan mudarat. Tidak, mereka tidak meyakini ini sama sekali. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Wa innama, hanyalah mereka menjadikan para wali-wali ini sebagai perantara untuk mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yashfa'una indallah, sehingga mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadihi aqidatul musyrikin, inilah akidah, keyakinan kaum al-musyrikin. Kemudian berkata Syekh hafidhahullah, wa anta lamma tanaqasha al-ana kuburiyan minal kuburiyin yaqul hadhihi al-maqalata sawa'un bisawa'. Yaqulu ana adri anna hadzal wali aw hadzal rajul salih la yadurru wa la yanfa', walakin huwa rajulun salihun wa uridu minhu asy-syafa'a li indallah. Kata Syekh, dan engkau ketika mencoba untuk berdiskusi sekarang ini dengan salah satu kuburian, adalah salah satu orang penyembah kubur, minal kuburiyin, dari orang-orang yang menyembah kubur. Inilah bala, musibah yang menimpa kaum muslimin. Mereka terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Mereka datang ke kuburan-kuburan. Bukan mereka meyakini bahwasannya para wali ini dapat menyembuhkan mereka, tidak. Mereka tidak ada keyakinan itu sama sekali. Bahkan mereka betul-betul yakin hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Ketika mereka tidak punya anak, mereka yakin hanya Allah yang dapat memberikan anak kepada mereka. Namun kenapa kok mereka datang kepada kuburan-kuburan wali fulan, orang yang soleh, mereka anggap soleh. Mereka sama perkataannya, orang-orang para penyembah kubur pada zaman ini dan kaum musyrikun zaman dahulu, kata Syekh, sawa'un bisawa, ucapannya sama. Yaqulu, mereka mengatakan, ana adri anna hadzal wali, aku tahu bahwasannya wali ini atau orang soleh ini, la yadurru wa la yanfa', tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula bisa memberikan manfaat. Walakin huwa rajulun saleh, namun dia adalah lelaki yang saleh. Ketika dia masih hidup, dia adalah orang saleh. Wa uridu minhu syafa'a li, dan aku ingin darinya syafaat untukku di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka mengharap pada wali-wali ini agar mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka datang kepada kuburan-kuburan ini.
wan iyadan billah. Maka inilah bala musibah yang terjadi, terlebih di negeri kita, negeri Indonesia, begitu banyak kuburan-kuburan. Bahkan mereka memasukkan kuburan ke dalam masjid atau membangun di atas kuburan tersebut masjid-masjid, sehingga mereka menganggap bahwasanya ketika mereka beribadah di masjid tersebut dapat memberikan barokah kepada mereka. Inilah yang terjadi, waqi' al-muslimin, kenyataan yang ada dalam kaum muslimin. Bahkan bukan cuma di negeri kita Indonesia, begitu pula di negeri-negeri yang lainnya, di negeri Yaman, di negeri Mesir dan seterusnya, negeri-negeri kaum muslimin, mereka dikarenakan jahil, kebodohan tentang tauhid, menyebabkan mereka terjatuh dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Bukan mereka tanpa ada syubhat-syubhat, tentu dikarenakan ada syubhat-syubhat dari para tokoh mereka yang menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Maka alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua binikmatillah wa taufiqih, dengan kenikmatan dari Allah dan taufik darinya. Kita alhamdulillah bisa selamat dari kejahilan, kita bisa selamat dari kesyirikan-kesyirikan yang dapat tanpa kita sadari membuat kita al-khulud finnar, kekal dalam api neraka. Iya dan bila, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan hidayah, taufik dan taufik terus sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muallif Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhn, kama qala ta'ala man dhaladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, pembahasan tentang syafa'ah. Wasyafa'atu syafa'atan, dan syafa'at itu ada dua macam. Yang pertama syafa'atun manfiyah, yang pertama adalah syafa'at manfiyatun, syafa'at yang manfiyah, ternafikan, tidak ada. Wa syafa'atun musbatah, dan syafa'at yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ada syafa'at yang betul-betul ada, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ada syafa'at yang sebetulnya dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu syafa'at al-manfiyah? Kata beliau, asy-syafa'atul manfiyah, yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, maka nat tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, fima la yaqdiru alaihi illallah, syafaat yang diminta dari selain Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada yang mampu untuk memberikan syafaat tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Wadalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anfiku, hendaknya kalian berinfak, mengeluarkan harta kalian, mimma razaqanakum, dari harta-harta yang kami rezekikan kepada mereka, kepada kalian, min qabli, sebelum datang sebuah hari, la bay'un, tidak ada padanya perniagaan, tidak ada padanya jual beli, wala khullah, tidak pula ada padanya pertemanan, wala syafa'ah, tidak pula ada padanya syafa'ah, wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ini
tentang asy-syafa'ah al-manfiyah, yaitu syafaat yang dinafikan, yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu apa? Syafaat yang diminta dari selain Allah dan syafaat yang tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, asy-syafa'atul musbatah, yaitu syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu syafaat allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Syafi', orang yang memberikan syafaat atau pihak yang memberikan syafaat adalah orang yang mukram, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan syafaat tersebut. Wal masyfu'u, dan orang yang diberikan syafaat kepadanya adalah orang yang radhiyallahu qawlahu, orang yang Allah ridai perkataan dan amalannya. Ba'dal idzni, setelah Allah memberikan izin kepadanya. Allah mengatakan man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni, maka siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla illa bi'idni, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada dua jenis syafaat. Syafaat yang pertama yang tadi sudah kita baca adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah dan tidak ada yang mampu kecuali Allah. Adapun syafaat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya adalah syafaat yang diminta dari Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada syarat-syaratnya. Syafaat yang diminta dari Allah ini adalah, nanti akan kita pelajari, ada dua syarat padanya. Orang yang memberikan syafaat, asy-syafi', pihak yang memberikan syafaat ini bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dari kalangan para malaikat, bisa pula dari kalangan kaum mukminin secara umum. Mereka berhak untuk memberikan syafaat kepada saudara mereka, memberikan syafaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Namun tentu itu semua atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Dan begitu pula orang yang diberikan syafaat kepadanya adalah orang yang Allah ridai ucapan dan amalannya. Nanti akan kita baca maksud ucapan dan amalan yang diridai adalah dia dari kalangan kaum mukminin, tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang diberikan syafaat ini, yang hendak diberikan syafaat ini adalah dari kalangan kaum musyrikin, maka tidak bermanfaat syafaat untuk mereka. Mungkin itu yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan bersama pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah. Naktafi bihadal miqdar. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tersebut ya digadang-gadang dan dibicarakan para ulama ya, termasuk adalah hari-hari terbaik fisanah ya, termasuk hari-hari terbaik di dalam satu tahun ya. Karena mereka para ulama akan berselisih pendapat hari terbaik itu hari apa ya, hari terbaik itu hari apa dalam satu tahun ya. Ya. Dan di situ mengerucut pada dua kemungkinan. Yang pertama adalah imma al-ashr al-awakhir min Ramadan ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang itu sudah lalu ya kita lewati. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari-hari itu. Dan yang kedua yuqabiluhu 6 wa tuqabiluhu al-ashr al-shahr dzulhijjah min syahr dzulhijjah ya. Dengan 10 hari awal bulan dzulhijjah ya.

Kemudian perbandingan ini antara keduanya. Ya, barang siapa ingin melihat kalam ulama terkait hal ini, silakan melihat Lathaiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Di situ ada pembahasan tentang hal ini. Tentang ainal afdal al-ashr al-awakhir min Ramadan atau al-ashr al-awail min Dzulhijjah, ya, mana yang lebih bagus, ya. Kalau kita mengingat 10 hari Ramadan, ya, biasanya kalau dulu kita masih di ma'had, ya, itu memang menjadi momen apa? Perlombaan, ya. Menjadi momen tanafus, menjadi momentum besar bagi kita untuk betul-betul, ya, nataqarrab ilallah subhanahu wa ta'ala, kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, begadang malam gitu, ya, meninggalkan tidur, qiraatul Quran, salatul lail, dan sekian amal ibadah, ya, meriah kan gitu, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Tetapi yang datang berikutnya ini kadang yang kita lalai, yaitu apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ma'anna alladhi rajjahahu Ibnu Rajab wa ghairuhu, yang dirajihkan oleh Ibnu Rajab dan yang selainnya, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini lebih mulia daripada 10 akhir bulan Ramadan, ya, terkhusus di siang harinya, ya. Sebagian memang ada yang mentarjih ini, mentarjih 10 Dzulhijjah. Sebagian yang lain mentarjih 10 Ramadan. Sebagiannya menggabungkan, mengkomplementkan, ya, dikolaborasikan. Binisbat lil yaum wan nahar, gitu, ya. Kalau dilihat siang harinya, maka al-ashr al-awail min Dzulhijjah ini afdal. Ya. Wa binisbat lil lail, kalau dilihat malam harinya, maka al-ashr al-awakhir min Ramadan itu lebih afdal, karena di situ ada malam apa? Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar itu huwa khairun min alfi syahr, yang itu lebih baik, ya, dibandingkan 1000 bulan. Ya. Tapi sebagian mengunggulkan 10 di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena keutamaan yang ada di sana, yang warid di sana, keutamaan sifatnya mutlak. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma min ayyamin, ma min ayyamin al-amalu salih fihinna khairun wa ahabbu ilallah min al-ashr min Dzulhijjah, ya. Tidaklah ada satu hari-hari pun, gitu, ya. Ma min ayyamin, di situ ada nakirah fi siyak mada an-nafi, yang sudah belajar usul fikih, ya, kelas 4, kelas 3 insyaallah sudah belajar ini. Ma min ayyamin, ya, di situ ayyamin nakirah fi siyak an-nafi. Fa yufidu mada al-umum, sehingga umum. Sehingga maknanya tidak ada satu hari pun yang lebih mulia daripada hari-hari itu. Ya. Tidak pula 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, betul 10 hari terakhir bulan Ramadan ada yang namanya apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, kan itu, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan apa? Ma min ayyamin, tidaklah ada satu hari pun, tidak ada satu hari-hari pun yang kemudian lebih baik darinya. Sehingga 10 hari bulan Ramadan yang di situ ada Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, maka hari-hari itu lebih baik daripada itu. Ya. Kalau mau hitung-hitungan, kalau tadi 1000 bulan, mungkin ini 10.000 bulan, kan gitu. Ya, lebih baik. Wa Allah Subhanahu wa taala keutamaannya maha luas. Dan Allah Subhanahu wa taala keutamaannya maha luas, ya. Dan ya, tentunya pembahasan itu, ya, bisa antum baca, ya, tadi di Lathaiful Ma'arif dan mungkin kitab-kitab yang lainnya yang akan membahas hal tersebut. Tetapi yang ingin kita bahas sebenarnya di malam hari ini bukan terkait 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Tetapi berkaitan dengan itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan sebuah momen, ya, momen ibadah, momen tertentu, itu pasti berkaitan dengan satu hari yang mulia. Oleh karenanya dua hari raya itu diletakkan di mana? Di setelah 210 hari terakhir ini, atau di setelah apa? 210 hari ini, kan itu, ya. Hari raya itu diletakkan di setelah 10 hari terakhir bulan Ramadan dan setelah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, karena memang ketika itu orang mukmin akan merayakan, akan gembira.

Nah, setelah apa? Setelah menikmati ibadah 10 hari itu dengan hari-hari yang sangat utama. Ya, dengan hari-hari yang sangat utama. Sehingga masuk hari raya betul-betul gembira. Ya. Betul-betul gembira. Gembira dengan apa? Bifadlillah subhanahu wa ta'ala, atas keutamaan dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan 10 hari yang mulia tadi, yang tentunya kalau dia isi dengan amal-amal soleh, dia akan bahagia dengan itu. Ya, sama halnya ketika kita bahagia ketika datang Idul Fitr, setelah kita mengerjakan puasa, gitu ya. Setelah kita mengerjakan puasa, ya, dan itu amalan yang mulia dan amalan wajib, maka demikian pula orang di Idul Adha bahagia ketika mengerjakan apa? Amal yang mulia juga, dan itu adalah amal wajib, yaitu al-hajj ila baitillahil haram. Ya. Sehingga amalan-amalan mulia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa tertentu. Ya, di Ramadan ada puasa dan ada zakat juga di Ramadan kan itu. Dan itu juga amalan wajib, zakatul fitr. Ya. Kemudian hari raya. Maka di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada amalan mulia yaitu al-hajj, dimulai dengan hari tarwiyah ya. Bahkan amal haji itu dimulai setelahnya karena al-hajju asyhurum ma'lumat. Ya, ala sahih wa rajih dimulai sejak Syawal. Kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, ala qaul ar-rajih demikian. Ayyamul hajj, asyhurul hajj itu mulai sejak Syawal. Sudah persiapan haji sampai Dzulhijjah. Puncaknya yaitu hari raya tadi. Yaumun Nahr. Yaum An-Nahr. Tayib. Adapun yang ingin kita bahas sebenarnya bukan masalah haji juga dan bukan masalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mungkin kita akan murojaah sedikit tentang ibadah yang berkaitan dengan itu, yaitu adalah ibadah hewan kurban atau ibadah mada al-udhiyah. Ibadah al-udhiyah, dan ini salah satu fikih yang semestinya kita pelajari ya. Jadi subhanallah, kalau ada momen-momen seperti ini, memang sebenarnya ini momen-momen dan hari-hari fikih sebenarnya. Kenapa? Karena di sana kan banyak amalan-amalan yang harus kita siapkan dan kita pelajari. Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada di sana nanti puasa Arafah. Perlu kita pelajari apa tahu puasa Arafah. Dan kalau bagi yang berhaji lebih banyak lagi pelajarinya kan itu. Karena dia sudah mulai di Yaum Tarwiyah di tanggal 8-nya. Ya. Bagaimana amal-amalan di sana, kemudian wukuf di Arafah, kemudian di Muzdalifah dan seterusnya. Amal-amal yang butuh kepada fikih. Butuh kepada apa? Fikih dan butuh kepada ilmu. Seperti layaknya di bulan Ramadan, seorang butuh fikih. Mau masuk bulan Ramadan, bagaimana fikihnya? Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Kemudian di fikih hari raya, kemudian fikih juga zakat fitr. Maka sama juga di bulan Dzulhijjah ini. Fikih-fikih tersebut harus kita hadirkan dan harus kita pelajari dengan seksama. Terutama kita thalabatul ilm, ya, hendaknya punya isti'dad, ya, punya kesiapan di dalam menghadapi momen-momen tersebut, ya. Karena momen ini berulang terus. Dan terkadang kita lupa kan itu ya. Sudah selesai karena setahun sekali akhirnya sebagian lupa. Maka perlu murojaah kembali. Maka perlu murojaah kembali enam dan dibuka-buka kembali kitabnya. Dibuka-buka kembali apa? Kitabnya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit murojaah tentang udhiyah ya. Tentang udhiyah, dan itu salah satu ibadah mulia di bulan Dzulhijjah ya. Dimulai dari 10 ya Dzulhijjah dan seterusnya. Itu di sana penuh dengan fikih dan amalan-amalan yang harus kita landasi dengan ilmu. Dan insya Allah untuk membantu itu kita akan sedikit mengambil faedah ya, atau membaca dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau punya kitab Qayyim, kitab sangat bagus sekali berjudul Talkhis Ahkam Al-Udhiyah wa Dzakah. Ya, Talkhis Ahkam Al-Udhiyah wa Dzakah ya. Kitab ini sebenarnya sebagaimana namanya ya, talkhis gitu ya, ringkasan. Karena beliau ini punya dua kitab. Beliau kitab pertama kali beliau tulis adalah berjudul Ahkamul Udhiyati Wadzakah. Ya, ini kitab yang besar. Sebenarnya enggak terlalu besar sih, hanya sekitar 90 sampai 100 halaman. Ya. Kitab ini ghilaf, ini satu jilid saja. Kitab sebenarnya kalau untuk thalabatul ilm tidak terlalu besar. Tetapi al-mu'allif mengatakan di kitab saya terlalu banyak, kata beliau, akwal dan khilaf dan
terjihad di situ. Sehingga beliau ingin meringkas kitab tadi, maka diringkaslah kitab tadi, dihapus mana yang tidak perlu dan dijadikan hanya sekitar 40 halaman, ya, di kitab tipis, ya. Harapannya bisa jadi pegangan kaum muslimin ketika ingin apa? Berkurban. Ketika ingin berkurban. Dan kitab ini mencakup banyak hal, ya. Dan insya Allah hampir mayoritas masail di dalam udhiyah sudah dibahas sebenarnya. Hampir mayoritas masail dalam udhiyah sudah dibahas di dalam kitab beliau tersebut, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insya Allah ta'ala sana khud syai'an, ya, kita akan ambil sedikit fi hadal yaum insya Allah ta'ala. Wa idha stamar, kalau nanti ada kelanjutan dan ada kesempatan, insya Allah akan kita lanjutkan. Tapi kita akan masuk ke, atau kita akan ambil dari bagian bab pertama dulu, ya. Kita gak akan baca semua, tapi kita akan ambil saja poin-poinnya, karena narasa kalau dibaca nanti kita tidak akan dapat apa-apa, ya. Akan lama membaca, tapi kita akan ambil masail dan pembahasan yang ada di sana. Nah, di sini di bab pertama atau al-faslul awal, beliau akan menyebutkan tentang hukum udhiyah, gitu ya. Fokus kepada ta'rif pengertian udhiyah dan apa hukumnya, ya. Dan di situ nanti akan ada faedah terkait al-udhiyah 6 anil mayyit, ya. Boleh tidak menyembelih untuk mayit. Dan ini sebenarnya pembahasan yang penting, karena di negeri kita sering terjadi ini. Seorang menyembelih, beli hewan kurban untuk siapa, Pak? Untuk saudara saya. Mana saudaranya? Sudah meninggal, gitu. Untuk kerabat kaya, atau untuk orang tua saya, untuk ibu saya. Ini boleh atau tidak? Ini dibahas di pembahasan yang pertama ini oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Tapi peringkas saja insya Allah, pertama kita akan sebutkan ta'rif udhiyah. Nah, ma hiya al-udhiyah? Apa itu udhiyah? Insya Allah di sini sudah pada ngerti semua ini. Apa udhiyah? Man ya'rif bayar fa'yadah. Ma hiya al-udhiyah? Ada muraja'ah. Ya. Kalau kemarin ngajar di Takmiri atau di Ikhwan, mungkin ana yang menyebutkan. Kalau ngajar di Takhusus ini, gantian antum yang menyebutkan ini. Ma hiya al-udhiyah? Udhiyah ini kelas berapa ini? Man darasa kitab al-hajj? Kitab haji, siapa yang belajar kitab haji ini? Sof Thani. Iya, kelas 2, kitab haji. Betul tidak? Aina Sof Thani al-mu'alimin? When? Aina kitab hajj, sah. Lam yasil ba'd, kitab hajj. Idan thalith mu'alimin. Sudah kita mawaris ini kayaknya. Iya. Berarti sudah lewat ini, sudah mungkin. Ayo. Shaf tsalits, ma hiya al-udhiyah? Udhiyah itu apa? Ya. Wala kana bin Indonesia, meskipun dengan bahasa Indonesia. Enal shaf tsalits, mu'allimin. Yang depan-depan dulu. Atau yang belakang? Yang depan. Ayah akh Rashid. Hayakallah. Ma hiya al-udhiyah? Ma hiya al-udhiyah? Udhiyah itu apa? Menurut antum sudah. Min indik. Ma hiya al-udhiyah? Biasanya kalau ta'rif itu diawali dengan at-ta'abbud lillah, atau dikasih ke belakang juga apa-apa. Ya, ta'abbudan lillah gitu. Beribadah kepada Allah dengan apa? Menyembelih hewan kurban, ya. Menyembelih hewan kurban. Kapan? Kapan itu terjadi? Setiap hari atau hari-hari tertentu? Aywa, hada yusama mada? Ayam? Ayamul Id, hakada. Nama ayamul Id. Idan al-udhiyah huwa at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala bi dzabhi au bi mada zakah, hakada. Lebih umum. Bidabhi al-udhiyah atau bidabhi mada bahimatil an'am fi ayam al-id, fi ayam al-id takaruban ilallah. Kurang lebihnya seperti itu. Menyembelih bahimatil an'am di hari-hari id takaruban ilallah. Itu adalah udhiyah. Itu adalah udhiyah. Taib al-an
Hunaka udhiyah wa hunaka hadiyu. Hunaka udhiyah wa hunaka hadiyu. Mal farq bainahuma? Bainal udhiyati wal hadiyah. Naam. Talib akhar. Mal farq bainal udhiyah wal hadi? Mal farq bainal udhiyah wal hadi? Araftum al hadi? Ha? Mal farq bainahuma? Akh Rafi', ha? Mal farq? Ha? Al-udhiyah al-hadiy lil-hujjaj faqat duna ghairihim wala aywa yani faqat lil-hujjaj wala mashru' li kulli ahad. Ha? Rafi' ragu-ragu. Sambil murajaah. Ya. Tapi tamam, ahsan, ini al-hadiyu lil hujjaj faqat lil hujjaj, ya. Hadiyu itu untuk hujjaj. Ini perbedaan pertama. Udhiyah untuk selain hujjaj, ya. Tapi ada yang bisa menyebutkan lagi perbedaan kedua. Al-farq bainal udhiyati wa al-hadi. Min hadhihi al-jihah. Ini kelas 1 semua ini. Ini berarti kelas 1 atau sudah dirutkan ini. Kelas 2, kelas 3 gitu. Kelas 4. Ya. Tuh, mana kelas 3 ini? Cari kelas 3 dulu. Yang belakang. Kelas 3. Yang kelas 3 nunduk. Ayah anak Musa. Al-farq tsani baina hadiy wa adhiyah, mana? Tadi Arabi mengatakan hadiyu lil hujjat wa udhiyah lil hujjat. Ada perbedaan lain? Wal farq bainahuma? Allah alam. Tayyib, labas. Nisful ilm. Nisful ilm. Naam. Aina fasal thalith? Aina Hamzah, wain Hamzah? Aina Hamzah? Aywa, Hamzah. Ma al-farq bainahuma? Wallahu a'lam. Ini perlu merujuk ini. Ya. Ya. Tadi di Bandung kelas 4 berarti. Kelas 4. Al-fasl rabi, saf rabi. Siapa ini kelas 4 ini? Enak enggak ngisi kelas 4 ini? Lupa ya kelas 4. Al-akh Haji, tahu? Ma al-farq bain hadi wal udhiyah? Selain yang disebutkan, selain itu untuk hujat, dengar hujat. Perbedaan yang lainnya, apa? Apakah bentuknya, atau nominalnya, atau kalau hadiah itu harus sapi atau onta karena di Arab? Hah? Tidak tahu juga. Teman Yarif, Yarfa Yadah, umuman. Hmm? Ada yang tahu ini? Al-hadi fi yaumil ashir faqat. Wa amma madha? Al-udhiyah yamtad ila thalith wa thalith ashar. Ila thalith ashar. Hakada. Tayyib. Yundar insyaallah. Yundar ala fihi hadil masalah yahtati labad. Taip. Lakin al-maktu fihi yang pasti adalah amma al-hadi nam yusrafu wa yuzza'u liman, dibagikan untuk siapa? Untuk ahli Mekah, gitu ya. Al-hadi itu dibagi-bagikan untuk ahli Mekah. Karena namanya saja hadiyu, ai hadaya, hadiah. Hadiah untuk siapa? Untuk ahli Mekah, gitu. Sehingga binatang hadiah yang disembelih itu untuk ahli Mekah, gitu. Khusus-khususan, ya, dibagi-bagi untuk ahli Mekah secara khusus. Amal al-udhiyah, ya, masarifnya am, ya. Dan nanti akan ada disebutkan di sini ada tiga, bisa dimakan, ya,
bisa dihadiahkan dan bisa disedekahkan. Ya, itu adalah masraf al-udhiyah. Dan kemudian nanti akan dibahas juga terkait hukum, ya, terkait hukum. Kalau hadiyu hukumnya wajib bagi hujjaj, ya. Sementara udhiyah, nah, nanti akan datang khilaf di sana. Akan datang khilaf, ya, baina jumhur wa nam hanafiyah. Baina jumhur wa hanafiyah wa sayati. Itu diantara perbedaan apa? Udhiyah dan hadiyu. Tapi berkaitan dengan dalil-dalil yang disyariatkannya udhiyah banyak sekali, ya. Antara lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 6, surat pendek ini, fasholli li rabbika wanhar, al-Kautsar, ya. Dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Naam, an-nahr, ya. Nahr ini berarti adzbah. Wal maksud bihi madza? Al-udhiyah wa ma asbaha dzalik, ya. Al-udhiyah wa ma asbaha dzalik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, walikulin ja'alna awalikuli ummatin ja'alna mansakan liyad kurusmallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am. 6. Walikulin walikuli ummatin ja'alna mansakan. Mansak yakni dabhan hagadah wa udhiyatan wa ma ila akhirih. Dalil-dalil banyak. Dalil dari hadis juga banyak. Nabi SAW, 6. Karena Nabi SAW yudhi mada kapsyain amlahain akranain, ya. Nabi sendiri menyembelih dua ekor kambing kibas, ya, yang gemuk besar, kemudian amlahain, al-amlah ini apa bahasanya, blonteng gitu ya, warnanya khalat baina apa namanya, baina sawat wa al-abiyat, ada yang mengatakan demikian, tetapi al-aglab abiyat, ya, mayoritasnya putih, ada hitam-hitamnya sedikit. Ada yang menafsirkan amlah ini putih bersih, ya, putih bersih. Yang jelas ini terkait warna dan warnanya bagus, begitu ya. Warna dan warnanya bagus, al-aqranain dan punya tanduk. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan udhiyah sekalipun. Nikhilal sanawat sejak disyariatkannya udhiyah, tidak pernah Nabi SAW meninggalkan udhiyah. Bahkan ketika safar sekalipun, sebagaimana di hadis Thauban riwayat Muslim, ketika safar sekalipun beliau menyembelih udhiyah. Beliau menyembelih udhiyah. Artinya dalil-dalil banyak dan qad inqada madza al-ijma', dan telah terjadi ijma' di kalangan kaum muslimin ala masyru'iyati udhiyah. Dan bahkan mimma yu'lamu bid-dharurah, termasuk perkara yang diketahui secara darurat. Artinya kalau seorang muslim masuk Islam misalkan, orang berislam mesti tahu kalau udhiyah itu apa? Masyru'. Mesti tahu kalau udhiyah itu nyembelih korban itu, nyembelih hewan korban itu disyariatkan dalam Islam. Sehingga la khilafi masyru'iyatihi. Wa inna ma ja'al khilafi madza fil hukum. Khilafnya ini terjadi di hukumnya. Apa hukum udhiyah? Apa hukum udhiyah? Nah, di sini juga dibahas oleh Syekh Ibnu Taimin, di sinilah letak terjadi khilaf baina al-fuqaha wal ulama. Khilaf ila fariqain, terjadi menjadi dua. Minhum man qal al-udhiyah wajibah. Al-udhiyah wajibah. Atau kita mulai dengan sunnah mu'akkadah dulu. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur al-fuqaha. Jumhur al-fuqaha berpendapat sunnah mu'akkadah. Wa yuqabiluhu al-hanafiyah atau Abu Hanifah, mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Meskipun Indah Malik wa Ahmad riwayah, ya. Malik dan Ahmad punya riwayat juga, ada nukilan dari mereka, hukumnya juga wajib. Sehingga Malik dan Ahmad ini punya dua nukilan ini. Ada yang mengatakan sunnah, nukilannya dari Ahmad dan Malik sunnah, ada yang menukilkan wajib. Ya, ada yang menukilkan wajib, tetapi al-masyhur indah Malik wa Ahmad adalah sunnah muakkadah. Tapi di sini kita akan pengen atau ingin meneliti, ya, apa yang menjadi titik khilaf di sini? Apa menjadi titik khilaf di antara mereka? Pertama yang mengatakan wajib, mereka berdalil dengan adillah tentunya. Dalil yang pertama tadi kita sebutkan, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli hada amr. Wa aidan wanhar hada aidan amr. Wal qa'idah al amr, fil asl anal amr idza dzukira fil qur'an wa fis sunnah
yufidu mada al wujub, gitu ya. Kalau ada perintah itu maka faedahnya adalah dia berfaedah wajib. Secara asal demikian. Segala perintah warada fil Quran, ya, maka secara asal hukumnya adalah wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Hukumnya apa? Iqamatus shalah. Hukumnya wajib. Wa atuz zakah, ya, hukumnya apa? Menunaikan zakat, hukumnya wajib. Ya, secara asal demikian. Ditambah lagi di sini perintah wanhar digandengkan dengan perintah apa? Salat. Ya. Salat hukumnya apa? Wajib, ma'lum, salat wajibah, begitu ya. Maka tidak digandengkan dengan wajibah kecuali dia juga wajibah. Ya, dan sekian ayat, ada dua ayat digandengkan, fasholli li rabbika wanhar, dan juga Allah sebenarnya mengatakan apa? Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, la syarika lahu. Ya, digandengkan lagi, kul inna sholati wa nusuki. Katakanlah wahai Rasul, salatku dan sembelihanku. Sering digandengkan udhiyah dengan salat, menunjukkan dua-duanya sama-sama wajib. Kemudian dalil yang kedua adalah muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwadhabatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi senantiasa mengerjakan dan tidak pernah meninggalkan. Ya. Dan muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengerjakan sesuatu ala wajhil istimrar itu bisa diwajibkan. Ya, itu bisa diwajibkan. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat lail, sholat tarawih ya itu ya, di hari-hari Ramadan atau di bulan Ramadan, beliau ketika diikuti oleh para sahabat sehari, dua hari, tiga hari kemudian berhenti. Kenapa? Khosyata an tufrad alal ummah. Khawatir diwajibkan kepada umat. Gitu. Kenapa? Karena muwadhabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa ngerjakan itu lama-lama nanti akan menjadi apa? Wajib nilainya. Ya. Menjadi wajib nilainya. Sehingga khawatir diwajibkan untuk umat, maka Nabi berhenti. Tidak mengimami salat tarawih lagi, khawatir nanti diwajibkan dan memberatkan umat. Dan sekian kejadian Nabi melakukan seperti itu. Ya. Ini dalil-dalil jumhur yang secara zahir memang ya udhiyah hukumnya wajib. Dan kemudian dalil yang ketiga adalah dalil secara maknawi ya, bahwasanya hukum udhiyah ini mengikuti ya, atau hukum udhiyah ya, syariat udhiyah ini adalah syariat yang mendampingi syariat apa? Haji. Sebagaimana Allah syariatkan haji untuk sebagian orang, maka Allah juga membuat syariat untuk orang-orang yang tidak berhaji. Gitu ya. Karena tidak semua orang bisa kesempatan haji. Nah, ini maklum insyaallah. Ya, tidak semua orang punya kesempatan haji. Maka Allah memberikan badal gitu ya, ganti dan solusi bagi orang-orang yang tidak haji dengan ibadah yang lain. Nah, kalau di haji saja hadyu itu diwajibkan, ya, maka yang selaras dengan hadyu adalah apa? Al-udhiyah, begitu. Yang selaras dengan hadyu adalah al-udhiyah, sehingga udhiyah juga diwajibkan dan layak diwajibkan karena setara. Dan kalau kita perhatikan syariat udhiyah nanti akan mirip dengan syariat haji. Antara lain contohnya orang yang berudhiyah atau ingin menyembelih, dia tidak boleh apa? Memotong rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh mengambil kulit atau bagian tubuhnya. Kenapa? Sesuai dengan orang yang berihram kan begitu. Mereka juga sama, tidak boleh motong kuku, tidak boleh apa namanya motong rambut dan seterusnya. Sehingga syariatnya dibikin mirip. Ya, oleh karena itu karena tasyabuh ini, kemiripan itu, maka hukumnya sama. Ya'khud mada hukmahu. Ya'khud hukmahu. Ini dalil dari Abu Hanifah ya, Hanafiyah dan

Dan yang dikatakan oleh pemualif sendiri ya di dalam kitab Syahrul Mumti, beliau mengatakan wal qaul bil wujubi adhar. Yang berpendapat dengan wajib itu adhar, lebih nampak jelas dalilnya. Ya, kemudian yang mengatakan sunnah sekarang, sunnah mu'akadah. Kenapa mengatakan sunnah mu'akadah? Apa enggak punya dalil? Ya jelas punya dalil. Dan ini jumhur ini. Ya, siapa tadi? Malik, ya Syafi'i, Ahmad, ya alal masyhur ya. Mereka mengatakan sunnah mu'akadah, ya. Kenapa mengatakan sunnah mu'akadah? Pertama dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha di dalam Muslim dan yang lainnya. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Idza dakhala al-ashra min dzilhijjah wa arada an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wa min dhufrihi syai'ah. Ya. Barang siapa yang sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, kemudian dia ingin, dia hendak untuk berudhiyah, maka jangan sampai mengambil ya rambutnya, kukunya atau kulitnya. Di sebagian riwayat disebutkan kulitnya juga. Ya. Di sini apa posisi pendalilannya? Man arada gitu ya. Siapa ingin? Berarti ada yang ingin, ada yang tidak ingin. Gitu ya. Rasulullah SAW mengatakan dan mengarahkan kepada iradah, kepada keinginan. Yang ingin nyembelih tadi hukumnya tidak boleh mengambil kuku, rambut dan kulitnya. Yang tidak ingin menyembelih ya berarti boleh. Berarti boleh milih dong antara nyembelih dan tidak nyembelih. Ya. Kemudian dalil yang lainnya adalah praktek dari sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena Abu Bakar, kemudian Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga dari Bilal dan sahabat yang lainnya, mereka sengaja tidak menyembelih udhiyah. Ini sengaja tidak menyembelih udhiyah supaya apa? Untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya ini tidak wajib. Ya. Sehingga ini apa? Fi'l sahabah. Ya. Ibnu Abbas itu dijuluki apa? Turjumanul Quran gitu ya. Turjumanul Quran, ya. Penerjemah Al-Qur'an saja menerjemahkan fasholli rabbika wanhar dengan tidak apa? Tidak wajib, kan gitu ya. Antum menerjemahkan wajib ini. Ya. Ya. Nah, menerjemahkan tidak wajib. Ala kullin hadza khilaf bainahum wa khilaf qawi ya. Khilaf ini khilaf qawi, qawi jiddan. Ya, sampai jumhur saja berpendapat sunnah muakkadah dan wallahu alam bisawab ya. Liman indahu qudrah, bagi barang siapa punya kemampuan berkorban, punya harta, punya kelapangan, maka hendaknya berkorban. Ya, tanpa melihat wajib atau sunnah muakkadah. Kenapa? Khurujan minal khilaf, ya, supaya lepas dari khilaf kan itu. Karena kalau dia berkorban, insyaallah yang berpendapat wajib mengatakan apa? Anda telah menunaikan kewajiban, kan gitu. Yang berpendapat sunnah muakkadah mengatakan apa? Bagus Anda sudah mengerjakan perkara yang sunnah. Dan ini sesuatu yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka layam bagi lil muslim ya. Liman yuhibbullah wa rasulah, yang mengaku cinta kepada Allah dan rasulnya kemudian meninggalkan kebiasaan rasul dan dicintai rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tinggalkan begitu saja. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Hajatul Wada beliau menyembelih berapa? 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta nih. Ya, disembelih oleh Rasulullah SAW, sebagiannya atau sebagian besarnya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi terkait hukum udhiyah, kemudian di situ ada pembahasan ya yang juga cukup menarik adalah masalah hukmul udhiyah anil mayyit. Ya, hukum menyembelih udhiyah untuk mayyit, untuk orang yang sudah meninggal. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Tapi secara asal udhiyah ini syariat untuk siapa? Untuk yang hidup atau yang mati? Hah? Jawabannya jelas untuk yang hidup kan dulu. Gak mungkin orang mati disyariatkan nyembelih udhiyah kan gitu. Secara asal maka untuk orang yang hidup. Tetapi pertanyaannya apakah boleh kita nyembelih untuk orang mati? Gitu ya. Apakah boleh kita nyembelih untuk orang mati? Ya. Nah, ini kemudian yang jadi khilaf di kalangan ulama juga. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pertama memberikan mukaddimah ya, bahwasanya ini tidak ada asalnya di dalam

syariat kita sebenarnya, ya. Kenapa? Karena kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, wasair sahabat, tidak ada satu riwayat pun yang ternukilkan dari mereka, mereka nyembelih untuk saudara-saudari mereka. Ya. Tidak ada satupun yang ternukil dari mereka. Wal muqtadi mawjud. Padahal sebab untuk nyembelih mereka, untuk mereka nyembelih karena orang meninggal, ada. Ya. Saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di masa hidup Nabi ada berapa? Banyak. Anak-anak yang Nabi sendiri hampir mayoritas meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Abdullah, ada Al-Qasim, ya, ada Ibrahim, ini yang laki-laki. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya. Mereka semua meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada satupun Nabi membelikan udhiyah untuk salah satu dari mereka. Istri beliau tercinta Khadijah meninggal, ya, dan beliau termasuk orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun disembelihkan apa? Balang kambing kecil, tidak pernah. Ya, balang kambing kecil tidak pernah. Begitu pula Abu Bakar, ya, dan sair as-sahabah. Ini sebenarnya jawaban umum terkait permasalahan ini. Buat, karena waktu sudah habis, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang jika ada. Kalau tidak ada, maka jawaban umum ini sebagainya sudah mewakili, meskipun nanti ada kondisi-kondisi yang, ya, dibolehkan seorang itu nyembelih untuk mayit, ya, dibolehkan untuk menyembelih untuk mayit. Wallahu a'lam bishawab, naktafi bihada, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.